0: uri upeka koloi
1: kibana batuba
0: uri ubaya pia
1: batuba na kibana
0: uri wafasa
1: wafasa
0: kibana batuba batuba na kibana
2: batuba na kibana.